0: ཁྱི ཕྱད མི དེ མོ ནག ན ཡོད
1: ལམ ཅི ནི ཚི འཇོག པོ ཕྱིན ན ཚལ
0: དེལ ཟིལ ལམ དུན
2: ཡ་ཏེ་དེང་གེ སང་ཁན་ཧ་ཡེ་ཏན་ཆེ་བ་ཨར་ཁུམ་དན་ཡེ་ཏེ་རང་ཧ་སི་ཀ་རོང་ཡ་རང་ཤང་གེ ལམ་ཅིག་ནེ་ཚ་ཁ་ཏུན་དན་ཡེ་རང་ཤང་གེ་རྒྱལ་ལམ་ར་ཤང་ཆིང་གེ་ལམ་དེ་ང་ཚ་ཇིན་ཟ་གན་དོ་དེ་ཤེ་ཆུ་ལེ། ཏ་ནི་ཡ་རང་མ་ཅིག་ཏག་གི་ཁན་ཐང་སམ་ཅིན་ཡ་དང་ལ་རུ་བ་ཨར་ཁུམ་དེ་ཅིང་ལ་དག་མེན་ཁ་ཟུང་གི་ཁན་ཐང་སམ་ཅིན་གི་ཤ་ན་དེ་བ་གི་དམ་དེ་གུ་ཟུང་དང་དེ་ཏ་ཅོ་ཡ་རང་མ་ཅིག་ཏག་གི་དང་རང་ཤིང་གི་ལམ་དམ་མང་ཅིག་ཁེ་ཟ་དལ་ལོ་ནདམ་མ་རེ་ལ་ཏེ་ཅིང་གི་དང་དག་གི་ཡུན་དན་ཡ་ལམ་ཅིང་དེ་ཅེ་ཏང་གི་ཡོ་སུ་དག་ཅིག་ར་ནི Tentu jangan banyak sih kesemgawar kan dari tiung lain. Tanda cuci jangan segerung macam samchen usun derung ke tongren garung ke war kan dari tanda nacer tanda cuci jangan mula kan tangga lamnya ngelak kan dari longkol asuk dan jogin jikmi tanda orang ni sadar ni jogin yang kan dari ukur dari sih sudah sih kyo sekukem. Tihan chen dari tanda ke cah tanda dari kau kan josu war kan dari mesu kau sejen anda. Tentu ada rung kan josu war kan dari sejen anda. Tentu sih kau contoh ni ada dogaran josu sejen anda war kan dari lain lamda nacer kar kau jen anda orang ni sadar ni jogin yang kau jen anda. 听说就多个人就说啊，跟等等那南京的这些同学看呢，用那么个农村的药看。第一件个突破感创业那样，你不得兄弟的样本的药个人，咋不做了？当初你他那农村搞的药就用，还真个客气个。等出家嘛，你这个大山上的艺术个娃儿，跟得来，等咱地娃儿跟点创业那，他就用这个种个，他好看个用的人都才进来的。这种还得用很久的呢。当地咋当地用做个那个娃儿，跟得人都才进来的。啊，现在还那马上就是娃儿跟得才进来的。这种还得用当那个去艺术个用换几个灯卡光嘛，就是娃儿跟得才进来的。像我们这几三百，就是娃儿跟得才进来的。但地娃儿跟得人的那用，得用用咱们这干过进来的。天都没跟能吃的是光的药品，这钱跟地娃儿跟那样不能交过零，你不得咋不做了？这当初跟你他们两口过人交就赢，还真个客气个。听说家里嘛，你有点个长得蛮靓个娃儿，跟点创业那样。当地这当家里嘛，你有点创业那，当地多了跟块么种的个云的人都生的那，那么的那么种这些东西呢，经常他们的还能就送到那那，像特别像个家里嘛，看到那那么的就过过啥时间那，那么能生的有，但那这个陕西个生活，陕西个大，等的一个啥那个只有个，他不等地娃儿，跟那一撮人，你说真正个农村干创业那的，那么的就过过啥就阿拉无非那是换就送到那那，点那个能生的有看，啊，等那这个陕西个生活那是换的啥那个只有这个，等很多等的家里嘛。你一等到出车间的中段，等五六个娃儿，跟那个男的们答应，家里面你一等中段的，等到出南龙的中段，等你出到车间的七个库龙的中段，等俺们五六个娃儿，跟那个男生的这些通过路见个，男的呢在洗手间公路前头这个门有看，再见个突破了讲你不答应，兄弟们也没人叫你，咋不做了？等到这等到这个第二天晚上个关灯打的，俺们回来说点这个关灯就答应，还真个客气个。等说家里木什么酒，他讲两块的光喝个娃儿，跟那个两用点创业呢，就明喝中个娃儿，跟那人都塞进，那人都那用到这里七个桶个不叫这里，这个看的米个不叫这个，个不叫高不叫这里，七个桶个不叫这里，一定看的米不叫不叫。但你娃儿跟那人那用，咱们这些熟悉可能抢的忙有，但明喝中个关心中的那是活的那了，还真忙有看。咱们这就用咱们上这些呢，等个有些个看。听说就这个，但你娃儿可能他上班个个用的人都塞进那，等你哈了用八个天就收塞进了，八个天哈了长安个就收娃儿，跟那人。因咱们的这些熟悉工人都没抢的，有手的钱个，但你娃儿跟他们交过来了，因咱们做了东头的酒，还真敢吃个。 Tentu jangan macam macam juga kan? Selain itu orang kata kalau arkam dah yang kancah kalau arkam dalam dasar jenjang dah tak cikir ni kan? Dah jadi ni jarak jika kan demi semua jarak apa cikap jika arkam dah naik lambat je sih tenggi usik ukem. Tentu kancah kalau jarak mana singgah arkam dah naik lambat je sih tenggi usik tu yang lambat sih susah ukem. Tentu handa tan di arkam dah ni dalam jangan selain itu orang kata kalau arkam dah cuci tak teling kalau arkam dalam dasar jenjang dah tan demo kalau arkam dalam naik lambat sih susah ukem. Tentu kan jodoh naik tan di nyerlam dah. Sungguh dia rentre sungguh warkum dan nak cintu nak kong warkum dan nana yang dalam dah cik susu sih kum dan mungkin hangsan dah korang juga kem. Tetapi yang kan dan nara dia sah sih kum sih kum sah sih kum dar tak dah ikhik sarjara piu. Tetapi yang kan tu perkan soalnya nara yang tu jalan dan tu tung dia datang yang mana juga orang zaman zaman tung turun kita nak longkor korang juga yang hajang kacik.

0: Tintu janma samsam jekka war kumden soni na yang de hutu zong tok lang tang se kun da ge ta yekur jong je ga sa kun da ge sam chin tong yo su war kum da na yang ronum de kudum da shi gam da jin da har tong da shi on na te tang tan da yang kang sa ge tong ni ra wan ni har shi chang chang yo su war kum da nang lam jang da ji chi tong go kan na da mo sang san da okay Tentu jangan maksimum sebut dengan warkum dar. Master lo zong tuh hara amnya macam mana josu warkum dan lah yang jadi semua tuh musibah jadi sih semua kan ini dengan yang satu kan warkum dan nampak mana tu dabiyo kesudih cengke sementara ni lamchong dah turut datang. Kur gosan dengan yang waktu itu cengke, semua nyogor yang zabzora tung terlebih yang hajang kacikai. Tentu yang jangan cukup dengan tikam cokan yang tung kerja kapsung dengan usah tung dengan warkum dan dengan sejin anda. Tentu piani hutu kapsung dengan sejin anda dan lah yang nampak jadi sih susah kuno cengang sementara yang waktu itu cengke, semua nyogor yang zabzora tung terlebih하정가치게 Tentu sangatnya macam itu juga war, kemudian itu asalnya ni, kemudian josu war, kemudian dana yang dalam kita senjata resiko yang dana yang dalam nanti kerja ojek yang dalam nanti kerja saya tanda mungkin hancur dari josu ni lah sangatnya dalam tunggu dari. Tiada cerita yang sangat cerita ni. Ada yang sangat hanya itu.
1: Tawlum Cherwi, Dirb Jarangda, Sarchunga, Tamlung Gopi, Dirangan Jirdu, Cheti Hindopakan Sing, Cheti Hibipakan Sing, Dumdil Shudi Sarjir.

0: ཉམས་ལེགས་ཀྱི་ཀྲོག་ཚམ་རྒྱ་ཅེད་དེ་ཨ་དོ་ལམ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཀྲིམ་ཅིན་ཉམས་ཅུ་ཤ་ཁི་ཐོང་ཆིན་གི་རྒྱལ་ཁོངས་ལེགས་གལ་བའི་ཡོང་ལམ་ཅི་ཅིག་ཅིག་གི་ངེས་སོགས་ལེན་ཅིན་ཐོམ་ཏེ་ཉམས་རྒྱལ་རྒྱ་ཚོ་ཅི་ཤིག་ཅུ་ལབ་ཤེ་ཅོ་བྱ་ངེས་སོགས་འཛིན་ཡིག་ཅ་ཅ་ཆང་ནང་ཅི་ཨ་དོ་ལམ་བདེ་ཚི་ཚོང་དོན་ད ཁྱི ཕྱིམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནབྱལ ས ཁལ གྱི ཆུ ཚད ཐོབ པའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོ མོ འཇེ རོགས ཤ ཁེ ལོ ངེ ཆ རང གོ ཇུང ཨ པར དམ པར འཇེ ནི ནབྱལ ཨ སྐམ ཚི རོ ལམ སར བ རོ ཨ དང རྒྱམ ཚུ གན ནི ཕྱང ཏ དར གི ཚོ ནམ གྱི ཧོན འཇུར ཁ དང འཇེ ལ ཐོ ཟ དེ རབ ཉེར ཅིག པའི ཚོ ཐོ དར གི ཚོ ནམ དང འཇེ ནི འདྲ ཆེ ཧོན འཇུར ཁ དང འཇེ ཡོ པ ཤེལ ནབྱལ ཨ སར པལ ཆེ མི ནམ པ སར བ ཉེར ཏ ཇབ དང ཏ ནི རྒྱེ ནང དང རྒྱེ ཆེ ཁོ ཤུ ལ ནི ngar li lag bi nyam ji thab bi thab chi ja rodum ga chen shi shu go yong ni chem jin yo ba shel
1: da du bi chi chi ni ni chi ni ni ba de zhong gong zhong yang cha si ju jie jin a jie se chi chi kong ge zong li jun ba din xue xiang ge yun nan de mang ji lo su su xia wo de du xi ba nan kong ge nan ji dan dun shi chu shu jie xi jin ping ge zhe dun gai qin jie gong dun hou zhong dan la ge de nan ten xie ge la deng ge lo si xie shu shu yong ni la ge len ta xin xi ni mang ji lo si bi cin tou yin pie ji la gen de dan lo si ya ke bu dou dun zhi zhong la gen de dong ge dian xue xiang wen shan zhuang zhe ge miao zhe ge na zhong ke jie xi zhong kang dan wen shan zhong qi jie lo chung ji ji ba dan lo zhong dang bu su ni lo si tou kong guo zhe ge la ge ji de dan zhong qi de dan zhong si jie mang ji lo su pie ji su jie ni ci la ji lun xi Kung dan dun. Lopsi stovdin yakum zikchin shepi, zawi mangzi lopso tkyu. Genchil la dini, mer jesan shepi, zawi lingan, donchul shide. Xi Jinping ga dirib zarbi zhongki chachi ji, chansuran lika gongpar dini, lojum merchung shaji, jinchung lome shegi. Lopsi chini la zanjuk dang, deytang na, lopsi ndakhi an dangpur lagtar shide, nincha dang, lopchil bichin tor dongwar, jigichirin changul ji, gandil dang ni. Genchul dang, hirig, lirzil, zizil, ngazul ji shuyung peji ji jinsu rangalik ji zikshin ba dang, jinzin ba soshchung shegi. Mambar ji njerduk dang mamang mangchuk ji rirgi xarwa dang chambar shide, longan loosi bilag gimpan dang, engan loosi bilag donyam. Torim longzhan ga loosu namang jan ji peji la ganda donggi. Yunnan na tansam marg sakil yinbi loomnir chitsil jayung ni tor donggi la. Zongga lomzhang peji lan tongchen shi ni zhongsib jie zhenshun chungwi lhubzha deng zhongsib jie zhisung shiban chaliyo bi gangil deng ghanadun tukshul yagbu shagi kheng. Lhubzha riri lagbarin zigba deng shiba riri lhubchil yagbu shi de zhonghua marg jingtan chukbi ndakhi shtambu zigni marg kag mangchuk loyil cimbi lhubzhu yagbu nyergi. Dinshue shang yunnan na gayi lhubchen da songni mangji lhubzhi gergin hong kag soshchung sukje nitsi la tukshib neng. Kung dan dun. Lopsu dobdan da dungwar tukumar gergin dobdan da dunggi. Gey lopcha dang loplang gergin ki lopsi ingan suu dang lirig zoorimigde lopchil shimjig shek chir dungwa dang sorchung shek dang juijir dangsib shegi ba maasil gergin ki sojung damzin yagbu shide shangchil towi gergin rginchil meyparin kondun shegi. Lopnav nyamjil lopchin denzul kangda zikkur nangarkab. Dinshue shang gataan dun, lopsu nir yakib jen dinlam dang leghang la dambar zhili wo jang, ngoo dangbu na chapsi jen ngoo yin. Sarji rejib jinzin shi ni, lopsi dinlan jaywi tukmi samdun shtansung shil gi kang, danglan juyma soshchung dang, yakib jen che de khidin ba soshchung shi de, yakib dobdun zikchung dang, mirg jartir jen shajig alapu chir dakchur nidin shi gi. Nishtung nidig liin tojig tongla nyewi, Dinshue shang ge wen shan zhong qi le lomzhang deng bu de torjig jie zha zhig ni cin la shi bu shi? Kung ge dan dun, torjig ne jig zhu loma yong jie

0: 아르니는 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
2: 되는게 냥킨적고나바 지난바 데모이나 나 렌슨딘도즘바 생군자인
3: 데모적보남바 나 렌슨딘도즘바 하우센초이엔
2: 大家听到比你还能不能做进班的呢从我们的杨中年成康我是个老龙成个刚中学生的年轻人当地年轻人的总这个比天南的习近平的也是了中立国的人话等而这个新的东西比参拜你国这个西欧比那么起十多年不是告诉些
4: 习近平的也是了中立国的人话
3: Yankunamba, Tundi, Xi Jinping, yes, the Jungle Kura Longa Shibi, Tambin Nang, Nazi Chenamla, Shu Yumi, Yerji, Sapil Shaki, Nadun Gachin and Gashi Kurti, Jongong Jonging, Chodun, Sapil Chibi, Kurtambu Jishel.
2: Shu Yumi, Jiji, Sapil Shaki, Nadun Gachin Gashi Kurti, Jongong Jonging, Chodun, Sashil, Nishton Jisim Li, Dachi Chibi, Tir Ganyan. Jongong Jong Chapsil Jiga, Nagajul Stadder. Datangi Shoyoni, Jijir Sapil Shaji, Natun Kachin Gashi Gurje, Jongong Jong, Chotun Gura, Tangzum Jinsula, Sashil Shajayin. Jig Tangzum Jisuja, Chotunja, Masin Gobi, Jerem Gur. Jijir Gonjil Shitunda. Tangzum Jinsu Tangsum Barka Vidi, Jijir Chesigla, Jidir Shepadan, Chotun Chesig Juba, Shetab Chesig Juba, Adasta Chesig Tombajina. Monanji, Kav Sarwati, Joyan Gotel Tamunga, Session Shishotan, Liki, Zonal Ganyin La, Adaka Jubi, Jensensa, Zorikirio Batan, Dena Mongwi, Luar Natan, Tana, Lu Jiranga, Shawa Langdubi Yonger, Doinhang Gachin Danyo. Tunga Tsuchin Jobjil Bibjisa, Joyan Girkab Jobjil B, Joa Tangzum Jinsu, Tangsambi, Jizala, Sam Lu Dangwain. Tunga Tsuchin Jobjil Bito, Shoyoni, Jonjan Jensu Jinta Badan, Shoyoni, Jirji Gunjil Tangsub the Pigi, Mugimban Jijirji Don Badan, Neperta, Chasi Jenya Dubdan, Loji Nali Chevrdini, Gorkum Makurwad, Anachi Chakunja, a Jirji Sapil Shebadan, Tarik Dantambi, Gumpil Gangu Shebi, Samdin the Hidan, a Jisul Lam Suja, Gushin Yutel, a Lotar Bachuji, Sansil Sini. Chalak Tsangwa Deng, Chalik Deng Tengxiang, Chadun Yinba, Khoshul Nidin Yungwaji Je, Lamlik Je, Malak Chagparashi De, Shuk Gengji Tai Je, Lamlik Ngarbi, Ngamun Deng, Ngarbi, Ngankil Yungwarashi Gizil, Nanshi Xiu. Ngatsin Du Cilla, Dengge Chuxin Jobji Bito Dombi, Tabji Je Mungbun Deng, Liki Gojri Kekchangma, Ngunjir Shilgi Na, Ngibar De Shuyongni, Abjirji La, Gendir Dongje, Damzin Shigi.
3: Tengge kub jichik bi zhongwa cengzum jichu tang sumbi shtang donbi, tang tang ar yakub qi leki shunil di huanjurin zikshin qi shtang da bujia dang. Gerji gunjil sha qi, dorji rangzin qi jitav qi bani vzong shti, tashdi war lungu surngan di sen. Zhonggu mamang qi namba dang, jichu rangdi qi zhonggi namba. Zhonggu gongchen tangga namba qi la, ndashtabi pungir shtang sub shunwa dang. Rangji la, Jeshi Tod, a gentleman manjuk be goni gachin to be jinsen, a gentleman to mechi, a girti gunjil shiba left and be shed. Jigger goni lore. Lumpton at ten shop pinchy, tokur song shed there. Jets what only get tanchum mashiba dang, a girti a gunjil mashilba. Wanjur peji mashtomba. Mamunja tsuba jelux a madana, chelum than rujerelti song yon yual. Shermuk stitsi, Nazi a lumpton at ten shop pinchy, guamun de la. Gua ngarli stangsub donji yo bashed. Deshtena, jetsuarang di kuni mashtu, Jungku jo matubadang. Jerji a gunjil kuni mashtu, Jungku dang, jetsuarang di gadang, Markisarang di ji gongpil stong matuba, ngatsi sheba yin. Dagdag lorji ji nyamnyong dang, a gimku ngi ji tuzi ji tuni, Dangga tsuchin jubji bi tsanla. Jungyang ji a jerji a gunjil, Dangarub ji jungki lihang natig bi, Nangka ka tabhi hain badang. Lub Jani Jim Batwa Mumbin and Wanger Dang. Don't want Marga Jetter of Lapuchi and Wanger of Shetuman Latubi, Nanga of Shetu Himba. Lalinja Gompet Lan Zatame Badang. Samlu Jangjul Stonger at Zonta Medla. A Jerji a Gunjil of Shager at Zonta Meba. Samjo Badang, Shender Shina Tarlum Meba. Jerji a Gunjilla, D. Tashta Wali, Deba Mebaji, Namshley Yang Yang Shi Hual.
2: 等各部家客部谁能跟国立个蓝街都个很得家切香等撒班中心有八等让这间配件了我是多比应该八等然后阿拉等阿拉班查经有了等最接着了等的大东干了等阿拉东没用话是个理由回那公布了出去多年没八等很久没八今天没八季节阿拉东哪儿就呢我是多八等参次了三真先你没切哇同理解这次了零天没八 公布了东东，俺就能让你的见了人吧。中秋等中四晚上等，查空等查空晚就公布就还有个等，中秋永不过过些还有个俺人中秋啊。正所谓“干娃我是了钱币，结梦等着哇”，说不说等，利息，这从干送，满记多坑，健康可以个。咱家等满记接的这个，团结接的这个，这错的中。 趁得趁真说，忙出去的是特别看盼等，另外有别，俺那顿中忙哇，忙出去这个，除了干了有吧，写出了让这个等，婚也没让这个，进度了让这个，我们龙出去，专门姐姐那顿差不切哇，恰空卡起是俺人二十送去农村中发生中忙哇，二十送了我国的些兵，他自己的牛，俺就能咋这个切哇说的。 俺那顿的这个特个出了些病，俺个呢，今日去三百下节队里，大里不大日不的，中央差事局级三路十亩等上，甚至个三亩十八等，等些能个手工级三七二家七八年里，等个个脚皮里边中个长针针出疼生病图，所以呢，今日去三百下节病，俺顿了，甚至个下节等，确定如今特价白银，俺大日为青年看人。 中央个等个各脚皮里边中个长针针出疼生病图，所以呢，今日去三百了些病，那顿了，甚至个些不了，三七了，等人下级过去，大土别乱。三年课堂啊，第三课个第过去，心疼更多次呢。等个各脚皮里边中个长针针出疼生病图，所以呢，今日去三百了些病，那顿过了，做那的甚至个些不对呢，而且等院等，累些了吧，忙出个几件，多次等他把些病把等。 这作用就多可的些切记节，那顿了总有比用切的，就是也能投票。今日起工作的是春节，长征镇出腾三班出腾城美图，今日起三不了些别，那顿了甚至等追的是有。城美大这个感情这个等有办呢？俺在等给罗顿姐妹姐，今日起工作就打枪团部的人话等。
3: 等个个接接被中国村镇镇出腾三八村拆接，二个被用那个等，南市和西市书记级罗顿姐妹级进行下接代理。他的这个那边呢，罗记姐查清的三六五的，大家这是个正话等，卓龙更是个拉脚背，那顿了烂的不要代理。等个个接接被中国村镇镇出腾三八图，说个用的，一日接三百下接的，这些做些办呢？ 俺出登记，登小平去二个被用那个等，从小了生前公婆个吃饭钱，村里等他们公婆了十八钱，头顿的些把等，俺那有三百五的，罗顿的姐妹去，登个日期南说个等，日期三村，日期娘娘，日期冷下去端去了些把，罗顿姐妹去，日期关节去打车团部了中华姐姐三只个钱等，村次了个钱是一天，这些单口兄弟。 中央差事局级一个去马森国比初冲这个节特殊些把等，你初冲跟公证等，龙腾的李云山等，张国立初冲跟公证的用兵干可的上，还有那个跟干可的龙腾等，乡亲等中秋的科技跟过车龙腾节初冲得了些药了，中央差事局级今年用南坑跟过车的货，曾总这初去秋冬节马森这边下班这把一天。
1: 一个企业马森国比初冲这把内容，第一呢，大不得了你别能得，三七的家庭的不得了等，前头那这个职务，这个是了什么个级别行？这点等不足以营养加把一天。第二个中央差事局级今年用南坑个这初冬升等，中央差事局这初冬的日期，所说的秋冬呢，这是不是了？秋冬节三七的得了的马森的，大东啊，等能去接恰空眼睛的站内。 三七的冷，当那个龙腾那干巴子也三七的冷，忙些当户口个中央当，也用如从娘这间干口门呐，当户口刚来用没多比门那姐姐三七的七的年把一天，十二年兄弟也那次来的呢，十五公斤今天见多次呢，从这初期秋冬的。
3: རང་ཅེ་ཅ་རྒྱ་ཅེ་གོང་པ་ལ་ཏན་ནང་སམ་ཅན་དན་དལ་གཏོབ་པེ་རིག་པེ་ཡོང་ལེགས་དང་ལག་ལེན་ཅ་ན་དོན་གལ་ཅན་ལ་ཡེ་ཤ་བ་སྟངས་སུབ་ཤེ་པ་དང་ཤུག་ཡོང་ནི་རྒྱ་ཅེ་བསལ་ཕལ་ཤེ་པེ་ཐོ་ཏུན་སམ་ལོ་དང་མང་པན་ལེན་གན་ཅ་དོན་གལ་ཅན་ཅེ་དོན་པ་ཤུག་ཡོང་ནི་རྒྱ་ཅེ་བསལ་ཕལ་ཤེ་པེ་སམ་ལོ་སར་བ་དང་དོམ་ཚིག་སར་བ་ཤེ་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ དང རྒྱར ཅེ ཅེ ཟུང དག དང སེལ ཅེ ཐ ཅེ ཐོ གེལ གལ ཅེ ན སར བ རབ དང རིམ པ ཤིག ཆག ཡོད ལ དེ ནི ཤུག ཡོང ནས རྒྱར ཅེ ས ཕལ ཤེ པའི ཅེ གོ དག དང ཅེ གལ ཐུང ཡང ཁྱར ཤེ པ ཤིག ཡིན པས ཀྲུང གེ ཆ ཅེ དམ པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བྱ གཞག གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུར གལ ཅེ ཤིང གཏིང ས པའི ཤུགས རྐྱེན གཏོང ཡིན ཤེལ སམཆར དལེམ ཤེ པའི གོ རིམ ནང དུ ཤུག སོ སོ ནས སམཆར དང ཅེན གོ ཡག པོ གང མང གཏོང ཡོད ཀྲུང དབྱང གིས ཡིག ཆེ མ སིན གོ པའི ཚོ ཆུང ལ སམཆར དང ཅེན གོ དེ དག ནན ཏན གྱི ལག སྒྲིག དང དེར ཞིམ འཇུག བྱེད དུ བཅུག པ དང ཡིག ཆེ མ སིན གོ པའི ཚོ ཆུང གིས ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོ དོན ལ བཟོ ཆེ གལ ཆེན རྒྱབ ཡོད ཉམ ཁ ནམ པ གོང དུ ཚང མའི ཉམ པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྗེས སུ ཅུང ལུགས སྐོར ལངས པ ཞེས པ ལས ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི གནད དོན གལ ཆེན འགའ ཞིག སྐོར གྱི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི ཆོ དོན གྱི གསར སྤེལ བྱེད པའི ཁག དང པོ ཡིན ཞུན ཡེ མ ཚི གཏམ ནང བྱེད པའི ཚན པའི ནང ཞིག ཅུ ཡེ
1: ང ཚོ རང ཉིད ཀྱི ཅེས པའི གཏམ ཅིལ ཉན མོ མ ཚི གཏམ ནང
3: ཉམ ཁ ནམ པ ཐང དེ མ ཚི གཏམ ནང བྱེད པའི ཚན པའི ནང ང ཚོས ཁྱེད རྣམས ལ ཨ་ནི ཡར མ་ཅི ནན དབ ཞོ ཅེ ཚར དེ ཀ མ་ཅི ཤི པ དེ ཅེ ཤེལ ངེ ལག ཀ ཇེ དེ དེ ཀ པར དམ དེ ནང དོན ཕན སམ ཚོ ལ པར རི ཙམ ཅི ཉེ བྱ ལག ཡོ པ ཚང མ ཨ་ནི མ་ཅི ནན གང དབ ཅེ ས ཅེ ཆེ མོར ན ཇེལ ཤང ཨབ ཅེ ཡོལ ཙམ ཅི ན དག ལི རང ཤུང ཁམ ལ ཚན ཇོ དང ཚེ སོ ཀ ཏོ ཤུང ངོ ཡོ པར མ སལ ཨ་ནི ལན པ ཤི ཀི ལོ ངོ མང པེ རང ལ ར ཅེ མང པོ གལ ཤང ར ཅེ སོ ཅག ཐང ཇོ པི པར ལིན ཅ ཤབ ཅི ཚོ ཡོལ རང་སར རང་ཡེ་ཅན རོགམ་ཤིག་གལ་གནི པར་ཏུན་དེ་ཏ་བ་ཤིག་ཐོན་ཐུབ་ཅིབ་ཤེན་ན ཧ་ཅང་ལོམ་ཁ་བ་ཤིག་དན་ཐང་ ཚེ་རང་དོན་ཅབ་དང་ངི་སམ་མ་ཐིག་ཁོན་ལ ཁུ་མང་དེ་ཐང་མང་པོ་ར མན་དེ་ཟ་སམ་ཇོང་ཡེ་ལ་ཅེ་ཁམ་དེ་དེ་བ་དང་ནི་ཐོན་ཡོང་ ལོང་ངུན་དེ་དག་རང་ལ་ཅང་ཅན་པར་ཅི་ཆབ་དེ་དང་ཚོ་བི་ཆ་ཚལ་ཐོན་དག་ཤིན་པ་དང་ཏ་ནི མན་དེ་ཟ་སམ་ཇོང་ཡེ་ཅ་རོང་རོགབ་ཁ་རལེ་མང་པོ་པར་ལེན་ཅི་ར་གམ་ཤུང་ཨ་དང་དེ་ཐོན་ནི་བར་ཐུན་མན་ན་ཁ་ཤིལ་ལ པར་ལེན་དྲན་དར་མན་ཇ་བི་ཐོལ་ཤར་གཏོབ་ཉུང་ཅི་ཡ་མིག་སེལ་ཅི་ཚོགས་པན་དར་ཅི་ཚོགས་དང་ལ་བར་དེ་པར་ལེན་ལེ་རིག་ཅི་ཏོ་ཁར་ཤེ་ཅིན་ཡོད་དེ་ཁོ་ཚོ་ཚར་ལུང་ཅི་ཏམ་ཅིན་མང་པོ་ང་ཅི་ཅི་མ་ཅི་བཞིན་དེ་ཏོ་ཁ་མོལ་ཡན་ཡང་ངི་སམ་ན་ཚར་ལུང་ཅི་ཏམ་ཅིན་དེ་ཏག་ཨ་རང་ག་བ་ཤི་ག་ལ་ཡིན་ཚོང་ངན་ཤང་ཅིན་གོ་ལ ཁྱི་ཡང་མ་ཅེ་རང་ཐན་ཅི་ཚེ་རང་དོན་ཅུབ་ངོ་ཅུལ་ཤི་ཤུང་རམ་ཅིན་དབ་ཅན་ཅན་རུ་ཁབ་དག་དག་ཡར་ངོ་ཡིན་པི་ལང་ཁོར་མ་ཅེ་ངོ་མོ་ཐུང་ཐུང་ཅར་ཅི་ཚ་ག་ཅེ་རྗེ་ཨ་རེ་ལུང་དང་ཅོ་རུང་ག་གལ་ཤང་དེབ་ཅུན་ན་ཝ་མི་ང་ཅི་ཡབ་ཅན་ལ་ཤེབ་ཤིལ་ཅི་ནི་ཚེམ་ལ་མ་མ་ཧི་པི་ཚོར་བ་ཤི་ཡབ་ཅན་པ་དང་ཨ་རེ་ ཁེ དེ ཚོ ལ གཏན ཁེ བྱེད པ ན ཁ པར ལེ ཚེ རིང དོན འགྲུབ ཅིང རྨ ཆེན ཙང དུ ཡོང བའི ལམ བར ན ཡོད གོང སེ སེ ཇི ཤེ རིང འགྲོན ཁང དུ ཐོ མ ཐག ཚེ རིང དོན འགྲུབ ཅིག ཁང བའི གོ དོང བྱུང ཁེ ཡ རང གི ཅེ ཁེ ལ ནམ ཤེ མ ཤེ ཉམ ནི Kani Topchen Tomashi Gajir Lavindi. Dieter, Hermachin Zungal Tangjik Sam Junder, Tirang Donjik Tangjavi, Stamjik Wachin Jungur Sam.
2: Chig, Chigatun Dunlur. Amni Machin Gundipjan, Zedek is that hunter. Tirang Donjik, Tse Shoka, Naskil Tomacha Umbadang. Pamani Jish Gardi Gangmangani, Shiba Chir and Yoshun Shikan. Kulona Chilava Panizun, Nordi Lika Kurtavlang. K-Mgilm-Dur-Sat-Ng-Din-Di-Yeng-Kang-Jia-Chi-La-Gang-Zhe-Ne-Din-Di-Yip-Chi-Chang-Char-Tang-Ar-Wa-Shi-Yin-Shir. Chimtsang ki ka shambi ki rewa duimun yung matub. Zhengkar je jewa deng amni ma chin je jinyim tong ci. Ki shigri ka ngag mkien cuo shir ramun zhe ji sem cur ji. Cheli jangan zhe nik deng zhe huk chashin zumbu me jang ki tamjig huwa zani yang deng xiar de zhungwa shi kang. Gergin jen zip tun deng sirti hui cha su gung yang me rung ngar jin nuor nag deng za zi hang me tuk gar mar. Tarung Chungarin Yangwi, Amni Machin Kangraji La, Miki Jirni, Drajung Lam Babari. Gav Detang Tani, Ki Jishu Je Barlin Li Gadang, Pashung Barlin Samchi La, Amangzi Tang Yoprandul. Deshtar Nyamari Ri, Norjin Choi Choni, Longu Je, Mi Devang Zamjindi. Lona Chitri La Zongkab, Kuwa Zgipu Arang La, Langchu Darwi, Nagjun Zgipu Shikta Chagyo. Kien Jilin Chewi, Zhalu Rang Putin, Chuan Shila Rang Jinche, Nang Nian De Jiliu. Luna Jibdun La Wabi Lutir, Kuwa Nianyi Shiga Jisun Rang Ni, Chuan Nier Wa Deng, Nam Jina Ma Chin Deng, Lhasi Warin Darjigib Shikang, Pai Deng Jiwi Lurda De Degla, Ki Ngali Yangwi, Yankam Tungur Masil, Mokshi Jien Ziwa Manda Wa Shig, Ngangam Hiji Chorda Jig. Chuan Nier Ligar Gakha Jinra Che Rung, Nien suwa da su shi ji lagayung chung tsum yobi, ki rangan do pa tar matse tang parchi tumani. Parchi diya zhigchi tang xeni dhabdi yin yang, pai jen rupa mang chuk jen chua ngu ma jibzin de pavlin siyo. Gabdi zamchi de tagli, parlin tal lanji je namshu lang awan tong tib. Lorda na rizir je babdu jen duk dame, tsirang don rib lu nyekhi gabzi sani de gin rukumu shi ge chung marib si. Chorchil dambi chimji khe chanchil, khe rangga lakangu ni kengwa pabji sem thakchil. Yinyang shkabdeer, tena ngonjirin zhong lawa shikga layin. Khe huamjir jen khe ka shambi, jambar gormu shjegi la, kengwe jacha changma xilang ni nyugi baadang, gabdi khe pai jen rolam tabumabdeeshir. Lamdam rir langkur rolam tabar sugla kagwa ni jegi. Yinna ang. Ki gawa na tsuk dangda langni, rangyi lagangwi kangwa zhuwamu shik zhintabsung. Zhichim deyri longu jika lagla ayarsim je chacha dang, rginsim je zaglong la yoy nyungmul. Yil pangwa shikla, shiba ni gan chabdak shigba chasungwi, ki semba di labjarsang cowur shjurnang gkang. Tsarang donribji semji shjua sangwi jayda anyampu shawar zihjigda zhul. Anyampu lar gami yuan kanci, ngaji se bachi xawra nipan tongdi, kor yimun tsamil jishang, ayasza giwi yungbun jorji, ki chungmar jishini bachi nyoji samtsil donbaadang, chungmi chukdang machukga lan jayang maadabi, kuchay da salang da songni gor chani janji bachi xawra shigini.
3: Anyana lang biin jabir jimangni jimang da songa dang fdani, cerang donjib la samtsil sarwa shig shungwaashti, Topchirin zhim maanyong la, yingwu machul bi mawandi, gerchiyan zhochun dangni didib shig barchim sheba dang. Derin dhapar dang, shjathi, xomchig jige samchi sukhungo jide shel. Ki lirug zani xomchig dang shiddaq gab shawa nirta jigba dang. Lu rire tang jigrira jigsum shikhang. Tang rire dev shtung jig huarni sani di loma sukla jam. Lhami dev rir agur jiru shini zongna, yongbab agur shtunga nisim shig lintam mol. Onjing tengarere marza gore che nilag tongki. Chima tsi ku la samhi shini liwil zongbi yongbub cengma di shuksa dang. Shkakeg denja chibi nitsilogu, ki aranga gafshuk zhin lu jila jinchung shi zhong. Jigimtara huarchin hengi mebi ligu cengma.

Gunurgina, Shigin Tihanchininjina yung rixil mangazga tatapta. Tukuchongchong changmaga yukuzga tatapta. Ri, tigitangna chi jishugunjina yung tukuchongchong changmaga tupjunga shatang shorni rangrangga lanjigin juantang di shiga njina duwarnang yi. Pamatang girgin tamchika injina yung di shuwa kastag chema chongsum mangazga nuntulay juutata shiga gachinang ganggang chint. Ri, tina tukuchongchong changmaga shabda nyonja po jargimga ngawasumga ngomaylandiga tanga yung lakshilak sarwazga nyam juyela. Tiren ge nachung shipi gatsi lemtsinga chanchung sumbu nangga tanjina jadgi yonuga rikzil riri zin changma ngoshchutsgarag dizgiel. Harian yang ni bi cukup cungcung so, tena cuma ke sabtu nyonya, pujar jemga limsen mama ke cukup laksil ti, aci yang cera jumazil. Kengarazi tengna, menlah coba zangshong yang tena jimi nam terin, hella nuri kajer jeng, chatang chana rendu tuan sekunu terla. Hari terang jina yang pujar jemga sahaja ke laksil tuani, jaga nani sayi jek nani demi laksil sarwaz ke cete kodi siyo, tena cukup cungcung cuma ke na curcur ke sabtu nyonya. Pujar jemga tangsing donjuye. Tamba huante kicir na donju patang desil tu. Nore jamsen khirchu na yilshu gisi kinama tu. Tuku chongchong sama go nyongzi. Re tana gau chila nantanzi nukhi tarta pujar jemga tarung tangsing donjuye go. Tamba huante kicir na donju patang desil tu. Nore jamsen khirchu na yilshu gisi kinama tu. Ri tereng lak sin den yinang chu chung chung chang ma ge nar ju ka long ma kra nian bi wo ka ji li zhan bi no la nyar jung ri wai ri ti chu nin ji na na chung si bi ga zi lim cheng ge chan chung sen bu ge nang du na ri ge di zi xiong wo chu ju yel ri da sen ge na chung si bi ga zi lim cheng ge nang a jo ki ti gen je ti pa ga jil ri bi ga kong de sen bu che te go ri si yo tang di jo ki ti gen je ge nang a yang chu chung chung geng jin san zhe bu ra pa ro chen li ni ge lang nu ge xi le Langtia Malam Segundara, Tokuchong Jim Kentukalang Nuga Sila, Nana Homa Chung Chung in Segundaniga, Chet the Gordisio. Re, the Nah Gabto T, Lang Jessala Gassion Nuga Tokuchong Chong Samagiang, Nimbi Shorter, Sila Niamun the Niga Yokos of Jung Jung Rivayan. The Nah Tan Chung Niwa Tipa Gastikananga, Shidung Zira, Anastam Zi Chet the Gordisio. The Nah Tam Marchigan Joan Tang Yoni, Anastam Ra Shidung, Ridung, Nirjin. Tianjini Kakhrab Jacker. Nung geese, Tokuchong Chitunak Sig, Tapsilina Narnuga, Tokuchong Gamans Gai in Ginayung, Rangan Gasam Chir at the Yoka, Tana Pujar Jimakata, Pujar Jimga, Tipa Gastikananga, Chetakojila. Jiti Tambaripis Garkungananga, Tokuchong Tama of Jinshi, Ta Azu Tangui Tuna Munta Tokui, Ah Jichin, Newtung Stamjit, Chetakojisio. Tianjini, Sisum Jeloga, Jendunagano, Tokuchong Soma Migatangi, Dasan Chet, Gangin, Tanjina, Tsperkatanga, Natchung Tsper, Gangin Natchung Tsperkatanga, Nistung Nitili, Da Zoagati, Nihug, Parangin Ditana, Tarui Paruseni, Sisums Gay Yukwazyuk, Denina Pojar, Yunga Tiran Chetakojio, Tana, Dijinta, Ranga Pasa Paikan Zijung. Arangnila wo chi sam no gen ditin kang mang zhi xi guo li xi sim zhe guo no zhe chong chong chang ma yang ni na me hui zhi de ri shi de tang di rui pa ru se guo no xi sim de de rang pu jia zha yong gen ni na jian dui ji ri de na chi di ci dam zhi la de tang di na chong xi bi ga ce ge chan chong dong wu zhu ki de ge na xi ga tang di zha zhi yong no ge le ji nian mon de ni ga niam si xin yong ju yel

0: 양날 지그라라 데 헝즈 그 송은 마프티아니 지글링고니 니마타 송은 지그란 치송 칸란라 너무가 능츠르 요카티 떠나 양타 땅다 랑징그 타간다 쿠산답즈기나
1: 오야 그나다니 인더니 당아랑 그 달은 이르그노 떠니 달도마 추거 냠즈군 동물가 즈 파티르 슈그자슴 동물 샤모
0: 예제
1: 동원다지나 니토니 그 자그니 그 루카 수카즈니 토토그 지그라그나 카프치리
0: Yeah.
1: Da waktu tu juga tiga songs tu, tiga jirag na song itu ada jik tuk girgun tu, zon tu mana zanin tu tak kerja sebeli lipang apa yang cukup mo. Tadi dah tahu yang tadi nara entah zaman tu, dah yang cincin juga tak gun tu mo, yang cincin pun tu mar tu, kan terkian tu mana kurang yang lantang tadi nara angkat tu jatuh tu. Karena tu tu tuju ke, cakap guna tu, tak kapar tahu tu mo nang akhir sana, tak kerja tu tak kerja tenggel no tu sih ugiya. Kima tu kanda log nangi sa log cikar
0: kanda. Log dekar kan?
1: Oh ya log dekar kanda tu kanda tangguh kura mo. Datang yang najis ni tuan kita ni lo kan tuan siang lo tuan log tunggu sendiri. Tiada ni tuan kita ni lo azu kopi kaz ni azu tahu cemcem mang cewan de gun de zabri zamu rasik nanda nata gua sinjung tunggu ka.
0: Nyeri.
1: Tuh tu kita mukasang kan zabri zat kasang kan gua saat kan zabri ke sajian ten nasi. Tapi gua mau kerja jin datang nari ngasih. Tayang hutan juga sih, kau ini satu cikson tu masuk kau gila.
0: Tapi
1: entah jinak satu cikson jinak tiga yang satu tu, yang tanggul itu
0: juga.
1: Jadi, tanah orang kecik kimsung agu nanda ke, orang ini duksu ke tiga cikson ti, orang ke kimsung tahu entah jinak tiga gula suka yang tu, digemar tu tiga yang tu, goreng jangan juga, kau ni yang kacik itu kau gila.
0: Jadi,
1: kimsung orang ke lagu nawa nugu tak kimsung ke dia ni kan ada kongtar jantar ke, kata tengah ti, tiga juta yang tu kacik segera tu sekuat mu. Yancini ta karton tera azugo chu tomachu atak yoga tsukuno ta jiglen khatak to kotan di ta tukna ta ya ge kirge jik nang tun tu kut ta chuk tsukuno ta kana di ta wa kan nang tun ngomu ta ta tan chun thwa chung ge yo zi ta gol mon tomon tomo shina ta jik to nyu thwa zum tomo yo komo
0: ri
1: ta ta ta wen da jina si yan tsung ge ta nyam zug gun ton tu gre ta ya ten da ta Tamu kerja yang cukup dalam na tamu gunguk gunguk gunguk kamu.
0: Jadi.
1: Tetapi yang lagi naik sama tu, niem zukun katang terang ni urut niem zukun cikri. Dia ni ni aji langno do dia aji langno gua zani. Oh ta jikra, aduh gua cerita yang lagi naik kerja datuk agak si nyahag takagun kita aduh gua jikiran pasang tatu meremu.
0: Jadi.
1: Kenapa ta? Ta yang dalam ni kerja cukup guna ta jikra angan ta tua saja nanda tu. Ta yang kerja tamu gua dalam cincur jinanda. Tadi dalam cinti kasih semua tak kerja yang yang mengajar daily, rangga cincin mengajar naga adik tanah tak tahu tak di keti gosip tentang data, terutama sejengku tu kerja kurmu dengan data, tangguh cukup tu malu.
0: Jaya.
1: Tandamu tak suka cari ni, datang dah tahu, tanda kencan sampai, tanda tanda tahu kerja jika sih dunia aku tu, tandamu kurmu tak sih yang tu yang jauh cukup tahu ke, kabar jambat tak cemas kita tahu ke yang jauh nama hari, adik datang yang jauh cukup tahu sih.
0: Yeah,

Yaa tukun namba tena terang gur kapsari tatung gili tsindang gur tsamni Da karma jatagal karangdi Nyankin tukpu ringa gengina Kapji mili tsindang arangani kinyanan donu Gulalang donu laskwa gengini Rewa shata tena terang gili tsindab jini tarung rewa shankin tukpu na Rewa khsum chachu gorkupta dangu Tena warkumdi ngasilan shikta terang gili tsindi Chi tukumin tsamdi lakji Yangna kama ngumili tsindang shinkin chitukusik

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dan du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

yina yasi aro yang apsha kan yina baba sazig re ya chor tot ja kraka la nga disi aro e shogjung ramba sanya na ya yati mari shang